Dia rasa pi aju kesu kue moti asu kua tua. Kau rasa pi amin moy, kue bodoh lo. Saya masa ni ya uka lagi rasa pi tapi upa Ya hatanya ni mak kue si keo. Kalau unsur kue jah imbu mai. Imbu akan unsur kue.